0: Jemaah saya persilahkan untuk duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita saat ini dari Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mari bersama-sama kita naikkan kidung jemaat kedua, bait yang pertama dan yang kedua. Suci, suci, suci.

Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami sering berbuat salah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sadari. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengindahkan hukum-Mu yang kudus. Kami sering mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama dan gagal menjadi saluran berkat di tengah dunia. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini, dan ampunilah segala pelanggaran kami. Basuhlah hati kami, dan baharuilah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan BKC 46, bait yang pertama dan yang kedua.

0: memaksa udang untuk berdiri. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, menyatakan penyesalan dan bertobat, maka kepadanya Allah menyatakan anugerah pengampunannya, seperti yang tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang demikian bunyinya. Siapakah seperti engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sebagaimana Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita, mari kita berdamai satu sama lain. Kita pujikan salam damai.

Salam damai, berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, ketika pagi hari ini Engkau berkenan menyertai setiap kami. Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk kami mau datang beribadah, untuk kami mau bersekutu, berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan, ajarkanlah kami dengan segenap hati kami memuji, memuliakan nama-Mu, sehingga kami benar-benar dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Dan jikalau sebentar lagi kami pun juga akan belajar, kami pun juga akan mendengarkan sabda firman-Mu, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Dan hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan perlengkapi, Tuhan mampukan, sehingga apa yang nanti disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan ayat 7 sampai 9. Lalu ayat 12 sampai 17. Yang demikian bunyinya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 7 sampai 9 dan ayat 12 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dilanjutkan ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun milik sesamamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dengan setia hari lepas hari. Haleluya.

0: Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang dikasih serta mengasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, sehat, penuh sukacita. Puji Tuhan, semangat. Ya, kita buktikan apakah Bapak Ibu dan anak-anak semangat, silakan bangkit berdiri. Ya. Ya Bapak Ibu, kita akan nyanyi sebuah lagu Sekolah Minggu. Sudah pernah dengar? Ya. Oh belum, nanti kita belajar bersama-sama. Ada gerakannya, silahkan mengikuti gerakan dari guru-guru Sekolah Minggu. Anak-anak Sekolah Minggu yang hafal suaranya yang keras ya anak-anak ya. Ya, oke. Yang belakang semoga kelihatan ya, ikut bergerak.

duduk kembali Bapak Ibu. Ya, pagi-pagi sudah olahraga. Karena saya yakin tadi Bapak Ibu belum olahraga ya. Ya, saudara-saudara, lagu sekolah minggu tadi ya, yang judulnya Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku. Ya, mengawali ibadah bulan keluarga tahun 2026 ini, silahkan diklik slide yang selanjutnya ya. Oke, tema bulan keluarga tahun 2026 ini, slide sebelumnya ya, keluarga sebagai agen pelayanan kasih. Ini tema besar Bapak Ibu Saudara, bulan keluarga tahun 2026, keluarga sebagai agen pelayanan kasih. Kalau mendengar kata agen ya, agen, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Saudara? Agen orang, mata-mata mungkin ya. Apa? Kenapa? Ya, pusat. Ya, Bapak Ibu Saudara, agen itu adalah utusan, ya, orang perwakilan, ya, yang diutus sebagai agen pasti orang yang dipercayai atau tidak? Dipercaya, bahkan menjadi kaki tangan. Nah, kalau dikatakan bahwa keluarga sebagai agen pelayanan kasih, berarti keluarga itu diutus, anggota-anggota keluarga itu diutus, dipercaya untuk bisa agen pelayanan kasih. Nah, lagu tadi Bapak Ibu Saudara yang kita nyanyikan ada kata bertumbuh dan juga berbuah. Bertumbuh tadi bukan hanya sekedar batangnya saja lalu daunnya ngerembuyung banyak, tetapi berbicara tentang akar lalu juga berbuah. Nah, tema hari ini sesuai dengan lagu tadi ya, tema minggu pertama bulan keluarga ya, kita diajak berbicara tentang mengakarkan sabda dan membuahkan kasih. Sehingga lagu tadi, ku buka Alkitab, pertanyaannya seberapa banyak Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak masih buka Alkitab srek-srek-srek tadi atau scroll-scroll gitu ya, gak apa, tidak srek-srek tapi scroll-scroll ya, setiap hari masih ada Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga masih. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga baru bisa menjadi agen pelayanan kasih jika hidupnya diakarkan pada sabda Allah tema hari ini dan mau membuahkan kasih. Slide selanjutnya, mengakarkan sabda. Ya, mengakarkan sabda. Kalau dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia enggak ada kata mengakarkan begitu ya Bapak Ibu Saudara, adanya akar, berakar, mengakar. Tetapi saya berusaha mencari-cari ya yang paling sesuai ya padanan katanya. Mengakarkan itu berarti menanamkan dengan sangat mendalam. Nah, kalau mengakarkan sabda berarti kita harus menanamkan secara mendalam sabda firman Tuhan itu kepada masing-masing anggota keluarga. Kenapa kok demikian? Kita belajar dari di pojok sana, terlihat tidak Bapak Ibu Saudara itu tanaman apa? Pohon apa itu? Terlihat? Pohon kelapa? Pohon siwalan? Ya, itu pohon kurma ya Bapak Ibu Saudara. Kurang lebihnya demikian ya. Ini gambar kartun, jadi mungkin ada ya. Karena di padang gurun berarti yang cocok adalah pohon kurma. Pohon kurma ini tumbuh di daerah yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Panas, kering, gersang, minim air. Begitu ya, panasnya pun juga tidak main-main, bisa sampai 50 derajat. Nah, kita yang hanya 28-30 derajat sampai kipas-kipas gitu ya pakai AC. Nah, apa yang dilakukan pohon kurma Bapak Ibu Saudara supaya dia bisa bertumbuh lalu menghasilkan buah yang manis? Sudah pernah makan buah kurma? Anak-anak sudah pernah? Sudah pernah ya, kalau belum pernah minta dibelikan nanti ya, manis buahnya. Ya, pohon kurma ini sebelum dia tumbuh tinggi ke atas, bahkan dikatakan kurma itu umurnya bisa sampai ratusan tahun, lalu sebelum menghasilkan buah yang banyak ya, selama beberapa waktu dia itu harus menancapkan akarnya dulu jauh ke dalam tanah untuk bisa memperoleh air, bisa puluhan meter. Bahkan para petani kurma zaman dulu, saya pernah baca begitu ya,
sengaja meletakkan batu besar yang berat itu di atas benih, ya, tanaman kurma yang baru ditanam. Supaya apa? Supaya tadi pohon kurmanya benar-benar menancap akarnya itu sampai ke dalam sekali, mencari sumber air, mengingat di padang gurun itu air sangat susah sekali. Jadi fokus berakar terlebih dahulu. Karena kalau dia tidak fokus berakar, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, dia hanya fokus ini menumbuhkan batang dan juga daun, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Gampang roboh, ambruk. Ya, di sana kalau angin itu bukan hanya angin sepoi-sepoi seperti kita gitu ya, tapi badai pasir. Ya, bisa ambruk, bisa roboh. Ya, bahkan belum sampai berbuah, mengakarkan sabda. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga berada di situasi kondisi yang hampir mirip-mirip dengan padang gurun. Bukan hanya karena kemarau-nya yang panjang sehingga kita sumuk, enggak. Tetapi kita hidup di dalam situasi kondisi yang sangat keras, bisa dikatakan sangat keras sekali. Ya. Banyak orang bersaing, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Dan tak segan untuk apa, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, menghancurkan orang lain. Ya. Orang berlomba-lomba untuk terlihat sukses, ya, di luar atau di depan. Ya. Tetapi tidak mau fokus tadi mengakarkan pada sabda, sehingga mudah roboh, mudah runtuh, baik itu kehidupan keluarga maupun pribadi di tengah situasi yang seperti ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengakarkan sabda berarti tadi menanamkan firman Tuhan secara mendalam, fokus mengakarkan, sama seperti pohon kurma tadi. Nah, mengakarkan sabda itu bukan berarti hanya membaca firman Tuhan srek-srek-srek terus selesai, tidak. Tetapi sabda itu selain dibaca, diingat, direnungkan, dihayati, ditanamkan benar-benar di dalam kehidupan hari lepas hari masing-masing anggota keluarga. Mengapa kok keluarga? Ada sebuah penelitian, Bapak Ibu Saudara, yang terbaru, riset yang dirilis tahun 2026 Fuller Youth Institute, yaitu FYI, bukan for your information ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang tua, ya, ini kaitannya karena bulan keluarga, risetnya jadi tentang keluarga. Orang tua itu memegang peranan penting, peranan paling dominan, mencapai 65%, berarti lebih dari setengahnya, dalam membentuk iman seorang anak. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, tadi realitas kehidupan kita sangat mudah sekali membuat keluarga kita, bahkan masing-masing anggota keluarga itu roboh, hancur, ambil jalan pintas. Nah, orang tua itu berperan sangat penting. Ini hasil riset terbaru tahun 2026. 65% Bapak Ibu Saudara, ya, orang tua itu sangat berpengaruh penting dalam membentuk iman seorang anak. Baru diikuti, walaupun terbesar, tapi tidak satu-satunya, ya, ada kakek neneknya, lalu ada temannya, ya, teman-temannya, lalu pembimbing rohani, dan terakhir saudaranya. Tapi paling tidak yang terbesar kita bisa lihat orang tua, Bapak Ibu Saudara. Makanya besok hari Jumat, ya, kita bersama-sama akan ada sarasehan atau pertemuan, kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang kaitannya dengan keluarga, orang tua dan juga anak. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, anak itu akan punya iman yang tangguh, yang kuat menghadapi realitas seperti pohon kurma tadi, kuat menghadapi badai ketika sabda firman Tuhan itu terus didalami. Ya. Dan yang paling berperan penting menanamkan, mengajarkan itu adalah siapa, Bapak Ibu Saudara? 65% tadi orang tua. Ya. Orang tua. Sudah mulai tercubit atau tertampar begitu diingatkan, ya, saudara-saudara, mengapa kok sabda Tuhan yang harus didalami, ditanamkan? Di slide yang tadi, ya, slide yang mengakarkan, tolong ditampilkan lagi, ya. Mazmur pasal 19 ayat 8 ini sebenarnya juga salah satu bacaan leksionari, ya. Taurat Tuhan itu sempurna,
menyegarkan jiwa. Firman Tuhan, sabda Allah itu sempurna menyegarkan jiwa. Kata sempurna ini menggunakan kata tamim dalam bahasa Ibrani yang artinya utuh, tidak bercacat. Jadi di tengah dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang ada banyak sekali godaan, ujian, cobaan, apapun itu, ya, yang tentu membuat kita bingung mau milih jalan yang mana, jalan yang lurus, jalan yang berbelok, atau jalan pintas, ya, firman Tuhan, sabda Tuhan, Taurat Tuhan, ya, memberi standar, ya, atau arah yang pasti, yang jelas, agar kita tidak tersesat, ya, di tengah dunia ini. Yang kedua, menyegarkan jiwa, atau menyegarkan, ya, menggunakan kata suf yang artinya kembali atau dipulihkan. Artinya sabda Tuhan itu bisa memulihkan, bisa menyegarkan kehidupan kita. Nah, ketika kita mau mengakarkan sabda dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak, keluarga kita, maka kita akan terus dipulihkan, maka kita tidak tersesat di tengah dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Apalagi anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, godaannya sangat banyak sekali. Slide yang selanjutnya, ya, bagaimana cara mengakarkan sabda? Yang paling pertama tadi, kalau di awal kita menyanyikan lagu, kata-katanya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ku buka Alkitab lalu ku baca, srek srek srek, atau scroll scroll gitu ya. Jangan lupa untuk mau membuka Alkitab, ya, membacanya. Ora ketong seminggu sekali, seminggu dua kali, syukur-syukur bisa pagi, siang, sore. Itu yang kedua, bukan hanya membaca Alkitab saja. Yang kedua, jadikan Tuhan itu sebagai yang utama, ya. Kalau dalam kitab Keluaran tadi pasal 20, saya yakin Bapak Ibu Saudara ingat, ya, kita harus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Agak berbeda ya dengan terjemahan baru 2, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, tapi intinya sebenarnya sama. Jangan membuat bagimu patung. Kalau terjemahan baru 2, jangan membuat bagimu berhala. Ini langsung jelas, yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Atau kalau terjemahan baru 2 yang saya bacakan tadi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Lalu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus menerus, Bapak Ibu Saudara, tanamkan, ajarkan, teladankan juga di rumah. Baik itu sebagai orang tua, ingat 65%, ya, untuk membentuk iman seorang anak, mengakarkan sabda adalah tugas orang tua. 65%, ya, kalau di rumah itu ada kakek nenek, ya, jangan kemudian leha-leha begitu, ya. Ini juga peran dari kakek nenek, ya. Ini teladankan, baca Alkitab, jadikan rumah itu yang utama, lalu beribadah. Yang slide selanjutnya, kalau tadi mengakarkan sabda, yang kedua adalah membuahkan kasih, ya. Dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara, membuahkan kasih. Awalnya dari pohon kurma. Pohon kurma itu berakar, lalu bertumbuh dan berbuah yang manis. Nah, membuahkan kasih itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berkata aku sayang padamu. Kalau anak-anak zaman sekarang, apa ini? Sarangio gitu ya. Enggak, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Nah, dalam firman Tuhan tadi, paling tidak ada beberapa hal. Menghormati, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu, atau umurmu lama kalau di terjemahan baru 2, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kemudian tidak membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, mengingini atau iri. Yang pertama dulu, hormatilah ayah dan ibumu, ya. Menghormati ayahmu dan ibumu. Tetapi saya dan kita diingatkan, yang ikut persekutuan doa kemarin hari Rabu atau Jumat atau mungkin Kamis, ada yang ikut? Ya, ada yang ikut persekutuan doa di blog?
Plus 1 sampai 14. Ya. Dari kitab dari surat Kolose. Ya, Rasul Paulus menyapa bukan hanya anak-anak, bukan hanya bapak-bapak, tetapi semuanya disapa. Ya. Kepada bapak-bapak dikatakan, apa Bapak Ibu Saudara masih ingat? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Nah, saudara-saudara, kalau firman Tuhan tadi mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, bagaimana seorang anak bisa menghormati, bisa menghargai, ya, bisa menganggap bahwa orang tua, kalau menghormati dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata kabet atau kafet, artinya berbobot, bernilai yang luar biasa. Bagaimana seorang anak bisa menganggap orang tua itu sangat bernilai, sangat berharga, sehingga harus dihormati? Kalau dia di rumah, ya, tidak pernah, bukan tidak diajarkan, tidak pernah melihat, menyaksikan, ya, merasakan dirinya itu dihormati, dihargai, dikasihi. Sehingga Bapak Ibu Saudara membuahkan kasih tadi. Kalau kita ingin anak-anak kita, keluarga kita saling menghormati, saling menghargai, maka orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di keluarga itu atau di lingkungan, mari kita belajar bersama-sama untuk menghormati, menghargai, mendengarkan, memperlakukan anak-anak kita dengan penuh kasih. Ya, firman Tuhan ini, ya, buah tadi, ya, anak-anak yang menghormati orang tua, ya, akan terjadi ketika orang tua atau orang-orang dewasa, figur-figur yang ada dalam keluarga itu menjadi contoh terlebih dahulu. Bukan sekadar mengajarkan, bukan sekadar memberikan contoh. Kalau memberikan contoh itu contoh bapak itu, ibu itu, enggak. Tetapi diri kita yang menjadi contoh. Ingat 65%. Ya. Kita menghargai, menghormati anak-anak kita. Ya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara, keluarga itu bisa mengakarkan sabda, mau menghargai, menghormati, maka buah yang lain tadi, tidak membunuh, bersinah, mencuri, iri, dan lain sebagainya, itu buahnya. Anak-anak kita, masing-masing anggota keluarga kita, bisa berbuah manis, menghargai hidup dan kehidupan sesamanya manusia. Inti dari hukum tadi kan demikian, menghargai milik orang lain, menghargai hidup dan juga kehidupan orang lain, mengasihi orang lain, itu buah yang manis. Slide yang selanjutnya, ya, slide yang selanjutnya bisa diklik. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Ya, seperti pohon kurma yang tadi menancap berakar dengan luar biasa sebelum berbuah, kita sebagai keluarga juga diajak mengakarkan sabda Tuhan tadi supaya punya iman yang kokoh. Dan meskipun dunia itu berjalan berubah begitu cepat, ya, yang berubah begitu cepat bukan hanya teknologinya, ya, Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu kita belum bisa video call, sekarang sudah bisa video call. Dulu mengirim pesan harus berbayar, ya, berapa Bapak Ibu Saudara bayarnya? 350, ya, suka. Dan kemudian dibatasi karakternya, anak-anak zaman sekarang tidak mengalami begitu, ya. Tapi sekarang mau panjang, ya, sehingga apa yang terjadi, hoax sangat mudah sekali menyebar. Jadi sekalipun dunia ini mudah sekali berubah, ya, berjalan begitu cepat, tetapi keluarga tetap menjadi yang pertama dan utama bagi seseorang untuk bisa mengenal sabda, mengakarkan sabda, supaya punya iman yang kokoh, punya iman yang teguh. Keluarga juga menjadi tempat yang utama dan yang pertama bagi seseorang itu belajar, ya, merasakan cinta kasih. Ya. Jadi mencari kasihnya bukan di luar rumah. Ya. Ya. Sehingga kalau kita sekarang kenal istilah bucin begitu, ya. Tahu apa itu bucin, Bapak Ibu Saudara? Budak cinta. Ya. Ya, kalau itu membawa yang baik, enggak masalah. Tetapi kalau kemudian terjerumus ke hal-hal yang orang tuh, aduh, sedih sekali. Ya, harapannya anak-anak mendapatkan cinta kasih itu ya dari keluarga terlebih dahulu. Ketika tangki cintanya sudah full, penuh dari keluarga, ya, kita berharap anak-anak kita tidak mendapatkan hal-hal yang
buruk. Dan anak-anak pun juga belajar, keluarga kita belajar. Pertama dan yang utama belajar mengasihi. Kalau tadi sudah dikasih, mengasihi, membuahkan kasih tadi. Pertama-tama ya di keluarga. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, hari ini di minggu pertama bulan keluarga ini, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini sudah mengakarkan sabda itu? Bukan hanya sekedar membaca srek-srek-srek, bukan hanya sekedar scroll-scroll, tapi benar-benar merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita mempraktekannya? Kabet tadi ya, menghargai, menghormati, ya, mendengarkan. Paling tidak dimulai dari anak-anak kita, anggota keluarga kita. Sudahkah kita menjadi teladan? Saya yakin kita semua sedang berproses. Dan kiranya proses itu tidak berhenti. Karena merasa, oh anak saya sudah besar, dia sudah sidi, begitu ya. Tetapi kita tetap menjadi teladan yang hidup bagi anak-anak kita. Supaya keluarga kita, ya, mengakarkan sabda dan membuahkan kasih. Ya, membuahkan hasil yang manis seperti pohon kurma tadi. Dan salah satu buah kasih Bapak Ibu Saudara yang bisa kita rasakan kalau hari ini kita bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus sekaligus memperingati bukan hanya pembukaan bulan keluarga, ada hari perjamuan kudus sedunia. Jadi di minggu pertama bulan Oktober kita bersama-sama seluruh gereja-gereja di seluruh muka bumi ini mengadakan perjamuan kudus. Lalu juga memperingati hari pekabaran Injil Indonesia. Ini adalah buah, buah yang sangat manis, ya, yang sudah ditanamkan, diakarkan sebegitu rupa dari murid-murid Yesus, para rasul, para pendahulu-pendahulu kita, saudara-saudara kita di zaman-zaman yang dahulu. Kita saat ini merasakan buahnya, dan tentu kita tidak ingin buah itu berhenti di zaman sekarang. Harapannya buah tadi, pekabaran Injil tadi juga terus menyebar, ya, di hari-hari, di waktu-waktu yang akan datang, sehingga semua umat manusia di muka bumi ini bisa mengenal siapa Tuhan kita. Mereka juga merasakan keselamatan dari Tuhan Allah. Jadi selamat memasuki bulan keluarga, selamat mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dirancangkan oleh panitia. Yang paling dekat besok hari Jumat, tidak ada persekutuan di blok-blok, tetapi kita mari bergabung bersama-sama di gereja ini, belajar bagaimana menjadi orang tua, menjadi orang dewasa, keluarga, anak-anak yang mengakarkan sabda, ya, dan membuahkan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak bagi saudara.

saat teduh cukup. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari paduan suara El Shaddai dengan judul Nek Pada Melu Gusti. Saya persilahkan.

Demikian tadi persembahan pujian dari paduan suara El Shaddai. Nek podo melu Gusti, kalau kita mengikut Yesus ojo podo ngedumelan grundel, tetapi lakukan perintahnya. Ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat, maka dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan, memperingati hari perjamuan kudus sedunia. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya

termasuk anak-anak yang sudah dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari sebelum menerima sakramen perjamuan ini, sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Saat teduh sejenak bagi saudara.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang sudah anugerahkan, Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam meja perjamuan. Kita naikkan kidung jemaat 170, bait pertama dan ketiga, kepala yang berdarah.

Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kita sudah tersedia roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya roti dan juga anggur yang akan kita terima tidak hanya mengokohkan, menguatkan tetapi iman kepada Tuhan Allah.

Saudara yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengakuan dosa.

kata Yesus kepada mereka, jikalau kamu daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak hidup di dalam dirimu.

ada di antara Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang belum menerima roti perjamuan ini? Sudah menerima semuanya? Jikalau demikian, ada yang belum menerima? Oh, sudah. Jikalau sudah, mari bersama-sama kita makan roti ini sembari mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus sudah dikorbankan untuk menjadi tebusan yang sempurna bagi pengampunan dosa kita.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: KPS Goyang Pagi. Sika, sika, sika, sika, sika, sika,
1: sika.
0: Okay, WhatsApp kita ditunggu 0811260543 dan Facebook Bercahaya FM. Selamat berhari Minggu, pagi yang cerah, pagi yang membahagiakan. Semoga hati Anda bahagia juga, bahagia selalu, bahagia lahir dan batin, dalam dan luar. Kau

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: warga bercahaya, ada sekitar 30 pohon cabe buya pink itu sekarang lagi mekar. Di mana? Di Jalan Yosudarso Purwokerto Barat. Jadi rasanya tuh seperti di Jepang. Ayo di negeri sakura. Coba saja ke kalau Cilacap ada rumah-rumah yang ada jalan-jalan yang pohonnya tuh rindangannya tuh ada pohon cabe buya pink ya. Daerah Cilacap mana ya? Tahu nggak? Jadi pas mekar tuh kayak neng Jepang gitu loh. Wih, pink putih gitu. Coba di tempat Anda di mana? Ada nggak? Yang indah gitu. GPS, kok yang pagi sih guys?
1: Halo, selamat pagi GPS. Ya sih, sir.
0: Oke. Purwokerto, Banyumas, selamat pagi.
1: Selamat pagi Cilacap, selamat pagi kembali.
0: Oke.
1: Bagaimana keadaan situ, hujan apa tidak semalam?
0: Orang kok, apa orang ngerti ya? Orang ngerti ya?
1: Kira hujan ya?
0: Oh, belum musim hujan.
1: Oh iya.
0: Ya. Dirimu ngerti jalan Yosudarso Purwokerto?
1: Ya ngerti, Karang Lewas.
0: Oh, Karang Lewas, orang tuh karo.
1: Iya, kali Bogor lah, Pang Tanjung Ulon, Papatan Tanjung Ulon.
0: Oh, dari situ, dari Tanjung tuh kanan apa kiri? Kiri.
1: Kiri.
0: Oh, kiri.
1: Kiri, iya.
0: Oh,
1: Nyebambel.
0: Oh, gitu.
1: Medun,
0: oh, dari situ. Oh, iya. Iya, gue nang kono jere, anu kayak apa namanya, kembang kue tuh lagi mekar-mekar gitu.
1: Tapi bu ya.
0: Iya.
1: Tapi Buya yang menara teratai itu ya sudah sona.
0: Gue ngomongnya ya sudah sona iklan, nang iklan, nang koran.
1: Menara teratai jalan kayak Bung Karno.
0: Oh kono.
1: Menara teratai
0: kono. Oh kono. Asik ya ngelewat kono ya.
1: Ya asik,
0: oh nang Jenderal Sudirman juga nang Jenderal Sudirman anak.
1: Ya.
0: Ping.
1: Dalam kota gue Sudirman.
0: Gue kan DLH Banyumas gue. Gunanmu buk. Iya. DLH gue, iya ke DLH gue tuh gak saya DLH gue nanam-nanam aja gue.
1: Mana?
0: Oh iya, tuh gak saya kowe, iya.
1: Itu bagian yang nyong.
0: Oh beda-beda bagian ya?
1: Beda tupoksi.
0: Oh iya, iya ngerti tupoksi gue, pokoknya. Nek untuk bagian orang ngerti tupoksi apa? Tupoksi panganan dari gandum apa ya, tupoksi enak kasih saus itu tupoksi
1: toksin
0: pegawai gitu loh. Ini yang pegawai nih ye. Yang bulanan
1: kawai,
0: selalu kawai, yang bulanan kawai. Selalu dapat cie
1: amin.
0: Ngalahi penyiarnya cie. Sugi ya. Tanah ambak, kebonane ambak. Karunge akeh. Kali ini dawa, nyong di laut, kok deh kali nyong di laut.
1: Nyong ada kali. Kali ngelima.
0: Kuasa kali. Ah, gana ibu-ibu siapa nih? Ibu Harti lagi ngetik gue lah. Ya, Ibu Harti lama sekali kau. Mana ajo?
1: Ibu Harti lagi healing gue, nanti tau nadi gue.
0: Aduh.
1: Ya, dikuasa gue.
0: Sing angel-angel timen kok.
1: Pepe meme.
0: Ah, nang Jakarta lah.
1: Sangat
0: aneh-aneh poin dodokan pipi mimi kari papa mama pipi dodokan pipi mimi.
1: Lain dari pesan yang lain.
0: Ah, lain-lain ketone tapi gimana gitu ketone lu? Agak-agak aneh gitu.
1: Biung ya orang mana?
0: Gak, iya kayak gue malah pengen anak orang ya artis kayak gue ya yong kayak gue ya.
1: Jadi kamu.
0: Oh anak kayak anu sing bawa jeruk legi siapa? Penyanyi jeruk legi. Yong kayak gue nggak nanti yong kayak gue. si kae, siapa ya, penyanyi kae kelalen?
1: Ya senggol-senggol le gue. Oh, Bu Harti gue, selamat pagi. Ya. Mama Risi gue, selamat pagi nih, sarapan karo jalan gori gue, selamat pagi. Terus Kang Tondo, gue musto lihat Darkam gue, selamat pagi. Mami Bintoro,
0: oh,
1: Mama
0: yeah.
1: Eno, Jalan Teria, selamat pagi.
0: Oke.
1: Okay. Nggak usah, Bayara gue, Rang Sugianya, selamat pagi. Supriki, Jengin Cikadu, Barka Sumpio gue, selamat pagi kak, Melih Faras kak. Mbak Matiani nang Gatsu, selamat pagi. Bunda Rizky, Pak Kino, Supriki, selamat pagi.
0: Oh iya.
1: Terus Bunda One, terus Pak Bene, Pak Seja Marjono, selamat pagi Mbak R,
0: yeah.
1: Mbak Senata. Terus pasukan KWC gue nang Keranje, selamat pagi, mat beraktivitas.
0: Iya, saya temen jeneng Dre Keranje.
1: Ya gue nambah bubar mau kayak nembo.
0: Eh, dia bubar?
1: Iya, lagi mingguan ya bubar lah.
0: Oh.
1: Di WC.
0: Jar ku wongnya bubar. Ayo wongnya bubar.
1: Yeah. Halo, sembo. Kapten Balang yang nang GPS ya.
0: Okay.
1: Kang Ali gue nang Garut, ya, selamat pagi. Jadikan tetap semangat. Terima kasih. Minggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penguasa Purwokerto. Wong Purwokerto menguasai Cilacap lah iya. Kalah kape wong Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

asik. Oke, tadi lagunya Alolo Sayang buat Justiron ya. Terima kasih. Assalamualaikum salam Justiron. Aku udah baca komentarmu di Facebook Bercahaya FM. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain boleh Facebook Bercahaya FM, boleh di follow-follow, boleh ikut-ikutan ya. Ah, ini Epen. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Jang Del, biar kabare sampun sarapan dereng, request Indah pada waktunya. Loh. Salam tegar-tegar. Mijes, Mama Bian, Mama Esa, Bunda Rizky, Bumbu Stolinga, Darkam, Mbak Nabila, Dimas, Tante Yara, Arjuna, Mbak Kajol, Parjan, Mbak Margatsu, Aziza, Bu Hastomo, Sdoyo Mawon. Sekarang pilihaken Mawon. Matur nuwun Jeng Del, mugi pinaringan saras panjang yuswa, gampil sedayanipun benjang lepet swarga. Amin, amin, amin, ya Rabbal.

Bapak Ibu warga bercahaya, saya mengingatkan Anda kalau misalnya lagi karena si musim udah apa panas, musim kering. Kalau misalnya mau bakar-bakar runtas itu nggak nanti rampung ya. Karena nasi lacap, guys. Menurut data selama 3 bulan yaitu dari bulan Juli, Agustus, September, nang Cilacap itu ada 31 kebakaran lahan. 31 kebakaran, kobaran. Rata-rata kuwi ya sekang mbakari runtah karo nguangi gesan. Kue. Bapak-bapak sing udut, mamas-mamas sing udut,

ay, una, Mami, aduh Mami lagi masak apa? Mami lagi sibuk apa ya, Mi? Mami Bin. Oh, lagi melakukan Dean. Oke, lagunya enak sekali nih buat bunda-bunda. Lagu lama tapi enak. Nih lagunya Bang Haji Roma Irama cuma di remix.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Utang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main

Oke, terima kasih Teddy Bocil, Teddy Bocil Bobotoh Cilacap yang sekarang lagi di Bandung. Alhamdulillah. Oi, terima kasih Jasiron, terima kasih. Oh, ternyata Jasiron udah lagi dengerin ya. Oh iya, di daerahmu gimana? Banyak daun-daun kering kan? Mendingan ditaruh di sebuah bak, terus disiram air bekas cucian beras atau buah-buah, semua sampah-sampah basah airnya disiram, terus ditungguin biar dia kering, ditumbuk-tumbuk gitu. Nah, itu jadi pupuk, jadi kompos. Nanti lemahnya jadi subur malahan. Lemah. Ini kok agak-agak redup gitu ya, Cilacap. Terus anginnya agak-agak kenceng gitu. Iya, hati-hati ya yang ada dalam perjalanan. Aja dibakar. Iya. Tapi di tempat aku tadi malam dibakar. Soalnya itu sih suka risih itu my husband. Buat pupuk, bikin pupuk. Kalau aku mah buat pupuk. Di wadah plastik bekas beras itu, kayak sayur-sayuran, terus bekas pelem, bekas jambu gitu, terus diisi air. Nah, nanti airnya dikucurin buat disiram itu. Gratis pupuknya. Terima kasih Bapak Ibu warga bercahaya, jangan kemana-mana, jaga kondisi keamanan rumah Anda. Lampu-lampu yang tidak digunakan dimatikan saja, jangan sampai pemborosan ya. Nanti kita lanjutkan kembali acaranya di Dunia Bocil, Dunia Bocil Cilik, lagunya anak-anak.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik cantik yang ganteng? Ketemu sama Kak Adel ya. Kita di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Ketemu kita di acara Dunia Bocil. Lagu anak dong, ada dongeng juga. Gabungnya di WhatsApp 0811260543 ya. Ada Facebooknya Bercahaya FM. Ih, lagunya nih.
3: Yang tekil dan pemalas
2: Joshua.

0: Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Cok, ya, asam banget, tambah gede ya.
5: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngawe anak ke ya.
4: Lama. Kanca STM. Kenalan.
6: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayu parah.
5: Ya enak, ya mau
4: bukan cicit. Kalau petanyo ya.
5: Nek rokok kolang pak, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
4: Gak sekaya kayak larang, kisi tapi enak pak.
5: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, kita liane-liane. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
4: Dan ini betul itu bro.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai. Kaya nomere.
4: Dari kasi ngomong kalau siapa? Wih, lu ngekuh. Wih, kok terima kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Bapak kaget dan berpikir, apa maksudnya makan sayur kacang panjang? Lalu dia bertanya kepada burung beo. Lagi-lagi dia hanya menjawab, makan sayur kacang panjang. Kesal. Akhirnya, tanpa berpikir lagi, si jerapah segera mencari sayur-sayuran yang ada di hutan dan dimakannya semua tanpa terkecuali sayur kacang panjang yang dihabiskannya hingga penuh.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Di sebuah kolam tinggallah sekelompok katak tua dan katak muda atau anak-anak katak. Katak dewasa suka sekali bernyanyi, sementara anak-anak katak mereka senang sekali bermain-main, loncat kesana kesini. Anak-anak katak mulai bosan dengan permainan loncat-loncatan. Mereka ingin permainan yang lain yang lebih seru lagi.
4: Sudah tak ingin main loncat-loncat lagi. Aku bosan. Aku ingin permainan yang lebih seru lagi. Apa kamu punya ide?
3: Ya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita bermain lempar-lemparan saja? Yuk, yuk, yuk. Mereka mulai mengambil batu untuk bermain lempar-lemparan. Batu-batu yang berterbangan dengan cepat di atas permukaan kolam membuat anak-anak katak tertawa terbahak-bahak. Tapi mereka tidak tahu resikonya. Sangat berbahaya sekali bermain lempar batu. Permainan ini membuat orang tua merasa takut terkena lemparan batu. Hei, anak-anak, apa yang kalian lakukan ini?
4: Kami sedang bermain lempar batu, Bu.
3: Kelakuan kalian membuat katak-katak yang lain menjadi gemetaran. Mereka takut terhantam batu. Jika mengenai kepala mereka, maka akan menimbulkan luka.
4: Kami merasa terhibur, Bu, dengan permainan ini.
3: Kau bisa cari permainan yang lain, yang lebih baik lagi, anakku, dan tidak berbahaya. Kau bisa bermain petak umpet atau bernyanyi sambil menari. Semua itu kan juga permainan yang seru.
4: Ya, baiklah, Ibu. Kami bermain permainan yang lain.
3: Adik-adik, pertimbangkan dengan baik sebelum melakukan sesuatu ya. Apakah yang kita lakukan berbahaya atau tidak? Karena jika berbahaya, akan menyebabkan orang lain menderita. Sekian cerita dari Katiwi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
1: Hah, serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Jabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilapor nak.
8: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Dunia bocil, dunia bocah cili.
11: Ayo kita bermain bersama-sama.
10: Bocil, cio, cio, cio.
12: Terima kasih Radio Bercahaya FM Cilacap. Iya, buat para bunda yang punya anak para nenek yang punya cucu-cucu unda. Terima kasih Ade Oli, selamat pagi. Buat bunda sama kakak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih ya. Selamat pagi juga buat Resha di Teluk Penyu. Selamat paginya buat Eyang Uti dan Eyang Kakung. Lagi main nih di rumah Eyang Kakung. Oh iya, lagi main deh. Terima kasih Esha, Resha Esha ya. Selamat pagi juga buat Bunda Rasti. Terima kasih. Salamnya buat Uni sama Yoga. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Oke deh kakak. Selamat pagi, Dede Imin. Iya, oh ingat juga sama Dede Inara ya. Inara cantik, selamat pagi. Kiki, selamat pagi juga nih, ada di Donan. Salam buat Bunda aja deh. Terima kasih udah bikinin kue. Ih, happy birthday enggak? Enggak mesti dong kalau bikin kue enggak mesti happy birthday ya. Oke deh, terima kasih tadi udah sibuk-sibuk ya bikin kuenya. Kamu ikutan enggak? Belepotan enggak? Tuh, anak kecil baru belepotan. Kalau enggak belepotan bukan anak kecil namanya. Iya deh. Kakak Oim, selamat pagi. Terima kasih nih ya Kakak Oim di 0811260543 buat Eyang Tiau. Selamat pagi. Iya deh, sama Eyang Uti Tiau. Selamat pagi. Semoga lancar-lancar selalu. Oke. Oke, selamat pagi juga Ayu. Terima kasih. Ini Ayu bundanya atau anaknya nih? Oh iya deh. Oh, Rosi Ananda. Buat Ananda Rosi, selamat pagi. Mainannya dikembaliin ya. Oke, kalau habis main adik-adik kembaliin mainannya di tempat semula ya. Siapa yang mau makan dan minum? Oke deh, kita dengerin lagu lagi ya. Ini buat Oyin, buat Cu, buat Dede Inara, buat Dede Yogi, dan

bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya. Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cio, cio, cio.
2: Oke, terima kasih ya muamuanya, bunda-bunda, eyang-eyang, dan adik-adik cantik dan ganteng. Jangan lupa sarapan pagi. Terus menurut ayah dan bunda, turut-turut ayah dan bunda. Terima kasih yang kemana-mana ya para bunda. Habis ini ada lagu-lagu Denny Caknan, Didi Kempot, terus yang lainnya di Bercahaya Ambyar. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Semoga bahagia selalu Kak Adel. Pamitan, kita jumpa di minggu depan ya, hari Minggu ya. Bercahaya FM, paling masuk untuk Cilacap, suatu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur Tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, jam petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah
6: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
5: Wetengku lara banget kok, senep.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
6: Mulane rajin minum gulti.
5: Apa kuwe?
6: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengku kuwe.
5: Oh. Kayak kue ya.
6: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
5: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Aduh, larane.
10: Tahan, Mak.
9: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
10: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
11: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821 4352 0821-6635 Pos Sidareja 0821-2133-7517 Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
10: Matur nuwun Damkar.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Ayah Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Bocoloro

0: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
1: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Sayur. Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
3: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
4: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
3: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
4: Cenglu, bonceng telu.
2: Bu Siti, kaya bukan anak Erika?
4: Jor lah, wista yang iki.
3: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Erika.
5: Ya Allah Gusti, apa ya? Astagfirullahaladzim.
1: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.
1: Bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpah Pandayan nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
4: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
5: Sudah terbukti teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpah Pandayan nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
6: Ida, nyunguli WA, Ki.
7: Uli hadiah 150 juta.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
8: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Wis, gari nunggu transferan kie.
8: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, orang nyambung war.
8: Penipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
1: Cabang bayi? Video aparane kiye? Ora memper kiye. Kiye. Si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
8: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, dek ya.
7: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngene Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngene Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Iya, masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Di luar cuacanya beh panas banget ya. Jadi buat warga-wargi yang mau berkeliling-keliling kota di hari Minggu ini, di siang bolong ini, jangan lupa pakai sunscreen-nya, jangan lupa pakai pakaian yang tertutup ya, biar nggak langsung terpapar sinar matahari, karena gosong pastinya, terpanas banget ya, jadi jangan sampai kita jadi gosong gitu, jadi sunburn. Sebenarnya bukan takut item ya, tapi lebih ke takut bahayanya terpapar sinar matahari langsung, yaitu sinar ultraviolet ya, yang mana itu bisa bikin kita kalau sampai parah banget tuh bisa sampai kena kanker kulit gitu. Jadi emang sebagai warga-wargi yang tinggal di pesisir pantai yang udah pasti panasnya panas banget gitu kan, jadi wajib main pakai sunscreen atau tabir surya biar tidak gosong, biar tidak mengelupas-mengelupas kulitnya sampai merah gitu ya, sampai gosong. Nah itu tuh yang bisa bikin bahaya gitu. Atau kalau misalnya gak ada kegiatan yang penting-penting banget gitu ya, gak urgent-urgent banget, mendingan di rumah aja rebahan sambil menghadap kipas angin terus minum es teh jumbo gitu ya, atau minum es kopi gitu kan, sing-sing ini seger banget. Jadi gak perlu mengkhawatirkan hal-hal di luar sana, cukup nikmati hari minggunya sambil santai-santai, mungkin scroll sosial media atau mungkin nonton film ya. Pokoknya nikmati sisa libur di hari ini gitu. Oke, pokoknya sambil kita temenin dengan lagu-lagu hits Indonesianya, yang mau ikutan gabung ditunggu di 0811 260 543.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: love you, Mom. Gip, ya temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan, kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, kena toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko Emas Matahari. Toko Emas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan. Tanya.
5: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
6: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
6: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Iya, masih di Indonesia banget ya. Ini udah hari Minggu lagi. Dan sekarang udah masuk di hari keempat di bulan Oktober. Harusnya sih masih tanggal muda, masih banyak ya gajiannya. Jadi bisa nih weekendnya tuh menikmati gitu kan. Masih di minggu-minggu pertama masih bisa jajan-jajan lah. Minimal ngemil-ngemil beli kopi. Terus mungkin pergi ke tempat-tempat yang dipengen gitu ya, karena mumpung hari Minggu gitu kan, biasanya ya udah jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Enggak ya. Ya pokoknya berlibur gitu kan, menikmati weekend yang sesungguhnya karena gajinya masih banyak. Tapi beda kalau misalnya baru gajian terus langsung semua dipakai untuk membayar cicilan, jadi hanya tersisa-sisa saja yang bisa digunakan sampai bulan depan, sampai gajian lagi. Nah itu yang agak-agak sedih gitu ya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya, namanya juga hidup gitu. Tapi jangan lupa juga untuk nyenengin diri sendiri, kasih reward juga buat diri sendiri yang udah bekerja keras selama satu bulan full gitu kan, karena udah capek, udah bekerja dengan sepenuh hati. Belum tentu juga ya sepenuh hati ya, tapi kayak ya pokoknya udah bekerja keras gitu ya, sama badannya sama dirinya gitu, udah capek gak cuma fisik aja tapi secara emosional juga. Jadi jangan lupa kasih reward kalau misalnya pas gajian. Gak apa-apa kalau sekali-sekali mah, asal jangan semua gajinya dipakai buat reward ya. Itu nanti gak bisa hidup sebulan kemudian dong ya, harus nunggu gajian lagi gitu. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, tetap harus royal juga sama diri sendiri, nikmatin hasil jerih payah kita sendiri gitu ya. Oke, nanti kita bakalan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: music. Your request. All the hits.
1: Bercahaya.
2: Le, kipya temen armari ngendi ton?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede ton?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
9: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
8: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
9: Oh gitu ya mas.
10: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
8: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
9: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: request. All the hits.
1: Bercahaya.
2: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya, sudah sana. Buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Anyway, ini Vita punya informasi dari Basnas Cilacap ya. Kalau kemarin itu baru saja melakukan penyaluran bantuan ternak dan pembekalan pengelolaan dam oleh Basnas Cilacap. Dan ini salah satu ikhtiar untuk lebih mandiri dan juga berdaya ya. Semoga ini bisa jadi apa namanya, bisa jadi kegiatan yang rutin gitu ya. Jadi banyak membantu masyarakat juga yang membutuhkan gitu kan, supaya bisa lebih produktif pastinya ya. Karena bentuk bantuan itu kan bentuknya banyak gitu ya. Tapi Basnas mostly biasanya bantuannya tuh dalam bentuk benda-benda atau mungkin hal-hal yang produktif ya. Kayak misalnya untuk UMKM biasanya ada bantuan berupa gerobak dan lain sebagainya. Terus juga ada ini ya, bantuan ternak gitu ya, supaya bisa menghasilkan juga dan bisa membantu perekonomian dari masyarakat yang membutuhkan gitu. Semoga nanti lebih banyak bantuan-bantuan lagi ya untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pastinya. Dan kita masih akan menemani sampai jam 2 siang nanti, masih ada waktu sekitar ya 28 menit lah ya. Pastinya dengan lagu-lagu Indonesia yang terbaru. Jadi yang mau request-request, mau kirim-kirim salam juga boleh banget di 0811 260543. Jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM.

0: Cahaya.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya Bu ibune rasa melu.
1: Ih Pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ida, nyong uli WA ki.
7: Uli hadiah 150 juta.
6: Ih, asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
6: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta war.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan ki.
6: Walah Sri, orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
8: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA ne.
6: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
8: War, orang nyambung war.
6: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Your music, your request.

request. All the hits.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya kita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay, dan seperti biasa Vita bakalan balik lagi di jam 3 di sebelah Sendabala Komunitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
1: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Asam banget, tambah gede ya.
4: Iya, ya salah. Kamu ini Pak RT, kan lu bilang anak ke ya.
3: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
5: Kita di kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo malam.
4: Ya enak, ya mau
5: buat
3: cicit-cicit. Kalau petanyo ya.
4: Nek rokok kolang kok cukai nek pak polosan ke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani.
5: Nggak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
4: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
3: Jadi ke sini mau ngurus apa? Bilung aku,
7: aku ada keperluan ngurkamin di penjara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Kita nyamuli BEA ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
8: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
10: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
10: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan kie.
10: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
8: Aja ngomong sembarangan kue war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA nek.
10: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
8: War, orang nyambung war.
10: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Kristen.
1: Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Ibu Mulyati Gule. Jabatan saya penyuluh agama Kristen Kabupaten Cilacap. Ya, berkantor di Jalan Perwira Kemenak. Pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan untuk saudara semuanya yang mendengar penyampaian saya pada hari ini. Dan kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi penguatan bagi kita semuanya yang mendengar dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, renungan singkat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan pada saat ini kami boleh merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan jadikan menjadi pelita dalam kehidupan kami setiap saat dan waktu, agar firman-Mu ini Tuhan menjadi mampu kami melakukannya setiap saat dan waktu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah setia dalam perkara yang sederhana. Ya, terambil dari Lukas 16 ayat 10. Yesus mengatakan sebuah rumusan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia pasti dapat dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Demikian juga barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan tidak benar dalam perkara-perkara besar. Demikian takaran yang Yesus cari dalam kehidupan kita adalah takaran kesetiaan dan kebenaran yang dapat terlihat mulai dari perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Apakah yang dimaksud Yesus dengan perkara-perkara kecil ini? Perkara-perkara kecil adalah hal-hal yang kita anggap tidak terlalu penting, sehingga kita mudah untuk mengabaikannya tanpa merasa bersalah. Sebagai contoh, beberapa banyak orang percaya yang menganggap remeh membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Mereka tidak dapat mendisiplinkan diri membaca Alkitab setiap hari, sehingga bagaimana mungkin Yesus akan mengharapkan mereka menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab? Beberapa banyak orang percaya, beberapa banyak orang anak-anak Tuhan yang puluhan tahun menjadi orang Kristen, namun tidak pernah satu kali pun menyelesaikan pembacaan Alkitab. Alkitab kita adalah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah kita sudah membaca keseluruhan kitab kita? Berapa banyak kita meremehkan hal kesetiaan kita di dalam beribadah? Kalau kita mau jujur, kita begitu mudah mencari alasan untuk tidak beribadah. Kadang kita meremehkan sekalian ibadah setiap hari Minggu. Ibadah kita setiap hari Minggu hanya sekitar 2 jam atau kurang lebih. Tetapi masih banyak orang Kristen yang meremehkan hal itu, tidak punya waktu dan berbagai alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat pada saat ini, banyak sekali orang-orang percaya mengabaikan hal itu. Banyak sekali orang-orang percaya tidak mau beribadah setiap hari Minggu. Dengan alasan mereka, sakitlah, capeklah, sibuklah, dan banyak alasan yang tidak penting lainnya. Menggagalkan kesetiaan kita beribadah. Dan kita lakukan semuanya itu tanpa rasa bersalah. Lalu bagaimana Yesus dapat mengharapkan sebuah hati yang penuh loyalitas kepadanya? Kita dalam perkara kecil saja kita mudah terkalahkan, kita mudah melupakan, kita mudah mengabaikan. Kita anggap hal sepele. Di dalam keluarga belum tentu ada doa, mesbah doa dalam keluarga, anak, istri, suami. Padahal Yesus menilai kesetiaan dan kebenaran kita dalam perkara-perkara kecil yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita beribadah bukan untuk manusia. Kita beribadah untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang kita terima. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Jadi, mulailah memikirkan perkara-perkara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kesetiaan dan kebenaran kita di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah miliki sebuah komitmen yang kuat untuk belajar setia dan melakukan hal yang benar dalam perkara-perkara kecil. Pikirkanlah, apakah kita telah setia dalam hal memberi, setia dalam beribadah, setia dalam membaca firman Tuhan, setia dalam berdoa, setia dalam melakukan hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu adalah berdoa, tidur, berdoa bersama dengan keluarga, anak dan istri. Bangun demikian juga berdoa kepada Tuhan, penyerahan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kekuatan doa sangat kita butuhkan. Karena kekuatan doa sangat kita butuhkan setiap hari. Nah, karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, kekuatan bangunan rohani dibangun atas dasar kesetiaan dan kebenaran yang kita lakukan, bukan untuk karena kita tidak benar. Lakukan untuk dan karena untuk Tuhan. Mengapa demikian? Karena tidak mudah untuk bertahan dalam kesetiaan dan kebenaran yang sejati. Kita lihat Amsal 20 ayat 6 berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang kesetiaan dan kebaikan hati kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang kesetiaan kita kepadanya. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah melakukannya? Apa yang Tuhan firmankan kepada kita pada hari ini? Yesus menekankan pentingnya untuk setia dan benar dalam perkara-perkara kecil. Setia di dalam hal-hal kecil. Setia di dalam masalah-masalah kecil. Agar sifat ini terus terpupuk di dalam kehidupan kita, mendara daging di dalam kepribadian kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah banyak mendengar firman-firman Tuhan, baik itu di kelompok ibadah, kelompok wanita, kelompok persekutuan doa. Dan apakah firman Tuhan itu kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah setia di dalam firman Tuhan? Mari kita fokus pada hal-hal sederhana di mana kita dapat belajar untuk setia dan hidup benar. Maka kita akan terlatih untuk tetap setia dan mempertahankan iman yang benar. Sehingga pada akhirnya Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini Matius 25 ayat 21. Ini firman Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, ya, kita harus setia dalam hal-hal apapun. Sekecil apapun kita harus setia. Di dalam tindakan kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, kita harus setia. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap orang percaya kepadanya, setiap anak-anak Tuhan di mana saja kita berada. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar. Kita belajar terus, belajar terus untuk belajar firman Tuhan setiap saat dan waktu. Berikan waktu kepada Tuhan. Berikan waktu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menuntun kita kemana saja kita pergi. Karena Tuhanlah kita ada sebagaimana adanya pada saat ini. Karena Tuhanlah kita dapat berkat. Karena Tuhanlah kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam melaksanakan tugas-tugas kita setiap hari. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Kita tidak dapat melakukan sesuatu hal tanpa penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita setia kepada Tuhan, setia melakukan firman-Nya, setia dalam hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu adalah sepele, saudaraku, yaitu doa. Singkat, gak usah bertele-tele. Karena doa yang singkat itu, asalkan kita sungguh-sungguh ikhlas berdoa kepada Tuhan, maka doa kita akan didengar oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan, harinya saudaraku seiman untuk berkumpul bersama-sama, untuk bersekutu bersama-sama di gereja, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama, bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan. Apakah saudara sudah setia di dalam hal-hal kecil, termasuk di dalam beribadah pada hari Minggu ini? Kiranya apa yang saya sampaikan, renungan sikap ini, menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita melakukan hikmatnya setiap saat dan waktu. Karena firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang meneguhkan kita, firman Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terus semangat untuk beribadah, terus semangat untuk belajar firman Tuhan, terus semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadi benteng kehidupan kita di dalam kita mengalami kesesakan, di dalam kita mengalami masalah-masalah di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau belajar untuk berlaku setia dan benar dalam kesetiaan hal yang kami lakukan dan kami jalani di dalam hidup kami setiap saat dan waktu. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk selalu setia dalam perkara-perkara kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama-sama, mendengar sabdamu bersama-sama. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, jan aja sikilah lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
4: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
3: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
10: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: 94.3
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
4: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
5: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
6: Your music, your request, all the hits.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Sayur
3: apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
4: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
5: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
5: Cenglu, bonceng telu.
3: Bu Siti, kayak bukan anak Rika.
4: Jor lah, Mista yang iki.
6: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
9: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

dengan sama Vita. Seperti biasa yang bakal temenin kamu selama satu jam ke depan di Seblak Sundabala Komunitas. Dan seperti biasa Vita bakal kasih info-info menarik buat kamu. Jadi buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Request. All the hits. Bercahaya. Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Your music, your request.

request. All the hits. Richard Hayes.

Ya, masih di Seblak Sendabala Komunitas. Masih barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti ya. Masih ada sekitar 30 menit Vita akan menemani dengan lagu-lagu hits Indonesia dan mancanya ya. Dan anyway, di Cilacap nih lagi ada beberapa ini ya, brand-brand yang biasanya di kota besar gitu terus buka di Cilacap. Yang lagi rame tuh di Jalan Ahmad Yani ya, kalau nggak salah, yang bekasnya Laris Tekstil kalau nggak salah. Itu Vita lewat kemarin, ngantri banget ya. Ada jajanan kekinian yaitu Redok gitu ya. Ini salah satu jajanan yang cukup viral juga di sosial media, akhirnya buka di Cilacap gitu ya. Dan pastinya banyak nih anak-anak muda yang penasaran sama rasanya, atau mungkin penasaran karena sering lihat di sosmed, tapi kalau mau beli itu di Cilacap belum ada kan sebelumnya. Itu cuma ada di mall-mall besar biasanya, atau di kota-kota besar gitu. Jadi akhirnya pas buka, mungkin akhirnya jadi pada penasaran dan cukup rame sampai ngantri ya. Dan gak cuman jajanan kekinian aja, minuman kekinian juga bentar lagi bakalan buka di Cilacap. Dan itu terkenal banget di sosial media ya, karena sekarang trennya juga selain kopi dan matcha, ada juga roasted milk tea ya, atau kayak teh susu gitu ya. Dan ini udah banyak juga nih yang ngeluarin menu-menu roasted milk tea ya, atau oolong roasted milk tea ya. Jadi benar-benar ada aja gitu ya gebrakannya. Dan Cilacap nih kayaknya nggak mau ketinggalan tren ya. Jadi semua-semua yang lagi viral itu pasti cepet banget juga muncul di Cilacap. Kayak misalnya Dubai Chewy Cookie ya kan, banyak UMKM yang akhirnya recreate dan jualan Dubai Chewy Cookie. Terus kayak strawberry Dubai Chewy ya kan, yang pakai buah strawberry terus ada potongan Dubai Chewy Cookie-nya terus disiram pakai coklat, itu juga viral banget. Dan udah banyak yang jualan juga ya. Terus ada cheese squid, ada ya macam-macam jajanan kekinian ya sekarang. Gak apa-apa banget kalau misalnya kamu pengen jajan-jajan atau mau sekedar cobain-cobain gitu ya, asalkan tetap menjaga kesehatan ya, karena apapun yang berlebihan pastinya gak baik. Jadi kalau cuman icip-icip atau seminggu sekali itu gak apa-apa banget ya, buat reward atau mungkin kayak buat biasanya pengen gitu ya, itu gak apa-apa banget. Tapi kalau misalnya setiap hari atau sehari 3 kali itu agak berlebihan ya. Apalagi makanan-makanan itu kan biasanya tinggi gula atau tinggi natrium ya. Terus juga ya banyak lah ya. Kalau yang berlebihan itu pasti gak baik. Bahkan kopi, matcha gitu kan, kalau kita minumnya berlebihan gulanya, itu juga pasti jadinya gak sehat gitu. Padahal kalau misalnya kopi sendiri aja itu bagus banget buat dikonsumsi, asalkan kita gak punya asam lambung ya. Terus juga kayak matcha, kalau kita minumnya pure matcha itu juga sebenarnya malah sehat banget buat badan kita. Tapi kalau udah dicampur-campur ya, terus minumnya berlebihan juga, nah itu yang kadang bikin bahaya buat tubuh kita gitu. Kira-kira kalau kamu makanan atau minuman favorit yang kekinian yang udah kamu cobain di Cilacap apa aja? Coba kasih tahu Vita, jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita pamit undur diri dari Seblak. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Dan jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, utang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
2: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kula rep banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go lancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Gip yok temen, arep mari ngendi Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit, Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, kepriwe kabare? Muga-muga lagi pada sehat, lancar, lan semangat ya. Ketemu maning karo Inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Acara sing nyeritakna maning kabar lan kedadean sing ana nang Cilacap. Nggo sedulur kabeh sing pengin ngringokna Cilacap seminggu kie, disiarna saben minggu jam 4:30 sore lan diulang maning dina Senin jam 5:30 esuk. Tetep bareng Inyong nang radio 94.3 Bercahaya FM sing uga bisa direngokna lewat streaming nang bercahayafm.com. Mangga karo Inyong Delia kie Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Tumpukan ban bekas nang area persawahan perek pergudangan Guntur Madu, Desa Karangreja, Kecamatan Maos, Cilacap, kobongan agi dina Senin tanggal 28 September 2016 sore. Babinsa Desa Karangreja Koramil Pitu Maos, Serka Agus Suyoto ngomong bar entuk kabar ana kobaran, dheweke barang anggota Polsek Maos langsung marani lokasi. Miturut dheweke, tumpukan ban bekas kue kobongan nang area persawahan sing jarake sekitar 30 meter sekang pergudangan Guntur Madu nang dalan raya Maos Kesugihan. Petugas pemadaman banjur teka nang lokasi nggo mateni geni. Bar geni bisa dikendalekna, petugas terus nglakoni pendinginan nganggo mesti kena ora ana titik geni sing urip maning. Ora ana korban jiwa nang kedadean kuwe. Kerugian sementara mung tumpukan ban bekas sing kobong. Dene penyebab kobaran kue nganti sike sih durung di ngerteni. Masyarakat diimbau supayane lebih ngati-hati, utamane nang lahan kosong atau panggonan sing ana tumpukan barang sing gampang kobong. Nek weruh ana asep atau geni, langsung dilaporna supaya bisa cepet ditangani lan ora merembet tekan pemukiman.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Jenazah Maulana Purwa Wibowo umure 18 tahun warga Desa Danasri Kidul Nusa Wungu Cilacap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 wis tekan nang umahe agi dina Selasa tanggal 29 September 2016 jam 10:30 awan. Kira-kira rong minggu bar-barane KM Virgo Transport 8 sing ngalami kecelakaan nang perairan Laut Jawa agi dina minggu tanggal 13 September 2016. Ora suwe jenazah langsung dipendem nang TPU Perek Umae nang Danasri Kidul Nusa Wungu. Maulana bisa diidentifikasi tim Dev 6 Polda Kalimantan Selatan lan dadi salah siji sekang 16 korban sing wis diidentifikasi wektu kuwe. Nang jasate ditemokna dompet isi duit 13.000, identitas KTP ninine karo HP. Bapake Mukholidin ngomong ketemu terakhir karo Maulana sedurunge lunga kerja nang Kalimantan. Maulana lunga bareng 5 wong liyane sekang Nusa Wungu nggo kerja nang kebon sawit. Ramlan, warga Nusa Wungu sing nyengi Maulana kerja nganti siki uga urung ditemokna. Keluarga Maulana uga nampa santunan 70 juta ya kuwe 50 juta sekang jasara harja lan 20 juta sekang jasara harja putra.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemkab Cilacap lan DPRD Cilacap nyatakna siap buka ruang nggo ngurusi welasan konflik pertanahan lan masalah lingkungan sing dikeluhna warga. Sikap kue ditegesna sewise pimpinan DPRD bareng kepala BPN Cilacap nganakna audensi karo perwakilan warga nang gedung DPRD Cilacap agi dina Senin tanggal 28 September 2016. Ana puluhan warga ngluruk maring kantor DPRD Cilacap agi awan nganti maghrib. Aspirasi warga antarane soal sengketa lahan nang Kampung Laut, dampak polusi industri PLTU, nganti status lemah pesisir pantai. Kiye Sanjange Wakil Ketua DPRD Cilacap Suyatno.
2: Ya, kita menyambut aspirasi karena itu adalah warga kita. Dan saya sebagai wakil rakyat ya tentunya harus menerima aspirasi yang mereka sampaikan. Ya, ini kita berkoordinasi dengan OPD terkait karena ini permasalahan yang disampaikan itu banyak banget, luas banget. Kompleks. Makanya akan kita pilah-pilah. Nanti akan dikondisikan oleh komisi masing-masing dan tentunya juga ini terkait dengan hal-hal tersebut nantinya kita minta waktu untuk diberi kesempatan untuk ngatur lagi itu sengketa antara lahan batas di Kampung Laut antara warga dengan lapas terhadap adanya tanah timbul kemudian PLTU ada pencemaran lingkungan kemudian abrasi kemudian polusi dan lain-lain termasuk juga tanah pesisir di sepanjang pantai itu yang sementara ini memang menjadi tanah TNI karena itu daerah teritorial menjadi tanah TNI lah itu digugat oleh warga masyarakat karena selama puluhan tahun sudah dikelola oleh warga masyarakat.
0: Gonangani tuntutan warga, DPRD Cilacap membagi tugas pengawasan antar komisi. Komisi D bakal fokus menangani masalah kesehatan lan pendidikan. Dene Komisi A ngawal sengketa hukum lan kemasyarakatan. Kepala BPN Cilacap, Andri, nyatakena siap nuruna tim nggo ngecek langsung lokasi sengketa bareng DPRD lan Pemkab. Kiye Sanjange Pak Andri.
3: Sering saya sampaikan, tadi sudah sampaikan ke Kampung Laut, ini alhamdulillah jadi mendapatkan respon positif dari pimpinan DPRD nanti yang rencananya kita bareng-bareng bersinergi untuk turun mengecek lapangan nanti semua aja, jadi komisi A sampai komisi D dan sebagainya. Jadi kami berharap nanti kita setelah bareng-bareng juga melibatkan OPD-OPD yang terkait juga sedikit demi sedikit kita mencoba mengurai peta permasalahannya, di mana kita juga tetap harus berkoordinasi dengan provinsi sampai ke Jakarta juga. Ini kan juga dari kementerian di pusat, karena ini permasalahan kompleks itu juga harus ikut mencarikan solusinya.
0: BPN uga bakal koordinasi nganti tingkat provinsi lan kementerian nang Jakarta. Tujuannya supaya masalah konflik agraria kie bisa entuk kepastian hukum kanggo warga Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kobaran maning. Umah duwe keparni umure 53 tahun warga dalan stasiun desa Bajing kecamatan Kroya, Cilacap. Kobongan lagi dina Kemis tanggal 1 Oktober 2016. Kira-kira jam 7 lebih seprapat esuk. Geni diperkirakna asale sekang konsleting listrik. Geni banjur cepet merembet merga sebagian gede umah digawis kang kayu. Suwise nampa laporan, petugas damkar pos Kroya langsung mangkat maring lokasi lan teka sekitar 5 menit. Petugas langsung lakoni tugase mateni geni, nganti geni bisa dikendali kena. Bar kuwe petugas uga nglakoni pendinginan lan meriksa mening nang lokasi ne. Nggo masih kena nek ora ana kobaran atawa sumber geni sing esih urip. Orang anak korban jiwa atau korban luka nang kedadean kue, nanging kerugian materi diperkirakna nganti tekan 20 juta. Pemadaman uga dibantu relawan kebakaran nganti kondisi lokasi dinyatakna aman lan terkendali.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Ana wong lanang inisial T umure 72 tahun, warga Kesugihan Cilacap, diamanna polisi amarga diperkirakna nglakoni penipuan lan atawa penggelapan siji montor duweke warga. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu STKSIK nerangna, kasus kue kebukak barbarane korban nglapor maring Polsek Kesugihan. Awale pelaku nyelang montor duweke korban Honda Vario warna putih tahun 2015. Alasane arep golek pari. Korban lan pelaku wis pada kenal. Malah wiwit Februari 2016 pelaku wis ping pirang-pirang nyelang montor kue karo mbayar 50.000 saben dina. Nanging pas dina setu tanggal 30 Mei 2016 pelaku TG nyelang montor maning. Waktu kue ngulih nyela nganti rong dina. Korban banjur nyoba ngubungi pelaku, nanging nomere malah diblokir. Korban banjur ngupaya kena nggoleti pelaku nganti wulan Agustus, nanging ora ketemu. Motor kue jebul dipindah tangan nak maring wong liya nggo jaminan utang, lan korban ora ngerti. Korban banjur nglapor maring Polsek Kesugihan tanggal 19 September 2016. Polisi langsung nyelidiki lan bisa ngamana pelaku. Gara-gara kedadean kue, korban ngalami kerugian kira-kira 14 juta. Siki pelaku te dijerat pasal 492 lan atawa pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 ya kue bab penipuan lan atawa penggelapan.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur kue miki kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu kie. Moga-moga kabar sing wis tek aturna bisa nambah informasi lan manfaat nggo sedulur kabeh. Nek ana kabar atawa kedadean nang sekitar Erika sing pengen dibagi, aja sungkan-sungkan ngabarna ya. Lewat WA bisa nomere 08111260543 atawa nang Facebook Bercahaya FM. Kenyong Delia pamit undur diri. Matur nuwun wis setia ngrungokna Cilacap seminggu kie nang radio Bercahaya FM. Aja kelalen acara kie bisa diringokna maning saben minggu jam 4:30 sore karo Senin jam 5:30 esuk. Nggo sedulur kabeh sing ora bisa ngrungokna lewat radio bisa ngrungokna lewat streaming ya kue bercahayafm.com. Tetap ngati-hati, tetap sehat lan aja kelalen Cilacap seminggu kie. Kabare sedulur, ceritane Cilacap. Nyong Delia pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Le, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100 ribu hingga 200 ribu yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7, pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan kalender Cina. Namun, Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa dinasti Joseon inilah, perkembangan Islam di Korea sempat terhenti. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika orang Korea berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat Kedutaan Besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
2: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur Tiana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Ih Pak, ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Ih, kotor.
4: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
3: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng Asapa Radika di Music Cafe. Seperti biasa sampai nanti jam 9 malam, sambil nemenin kalian pastinya vibes cafe gitu ya. Sambil ngopi, sambil ngeteh, atau mungkin minum coklat favorit kamu, minum matcha untuk menemani malam hari ini, sambil mempersiapkan diri untuk menempuh minggu yang baru besok gitu ya. Radika temenin sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Buat kalian juga barangkali yang mau curhat-curhat tipis, mau curhat-curhat colongan, gasken, nanti Radika bacakan, nanti Radika dengarkan juga. Kalau memang butuh saran dan juga masukan dan Radika bisa kasih, nanti Radika kasih. Kalau enggak ya cukup bisa didengarkan dan mungkin sedikit bisa mengurangi beban-beban yang ada di dalam benak dan juga pikiran kalian semua. Silakan yang mau gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Atau juga buat kalian yang pengen dengerin Bercahaya FM tapi lagi di Jogja nih, atau mungkin lagi di Jakarta, atau mungkin lagi di luar pulau, bahkan di luar negeri, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa diakses melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari Ghea Indrawari dengan Penyi.

request. All the hits.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
5: Yo, what's up? Baby, let's go!
6: Your music, your request.
7: Bercahaya.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Your music, your request. All the hits.

Masih di Musik Cafe barengan sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Buat kalian yang hari ini mungkin lagi kecapean ya, karena dari pagi mumpung hari Minggu gitu ya, di pol-polin untuk bisa senang-senang barengan sama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Udah bangun pagi, terus jalan-jalan, cari sarapan, terus mungkin lanjut lagi makan siang, lanjut lagi jalan-jalan sore, atau mungkin keluar dan menghabiskan waktu bersama dengan orang tersayang. Dan apapun itu, semoga bisa bikin kalian happy dan bikin kalian jadi tambah semangat juga ya, karena menambah energi positif. Masih ada waktu sekitar 1 jam setengah buat yang pengen gabung di sapa nih, yang udah gabung di WhatsApp ya. Ada dari 1020 mau request lagunya dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda yang terbelah jadi dua. Oke, coba nanti Radika carikan dulu. Terus di belakangnya yang sudah gabung ada Dimas di Adipala. Selamat malam Bercahaya Music Cafe, mau request lagunya dari Kafein yang sedang mesra-mesranya. Terima kasih kembali, ditunggu juga nanti lagunya, semoga ketemu ya. Buat yang pengen gabung, dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

request. All the hits.

0: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
5: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
8: Nyonguli WA, Ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
8: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ribu.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
10: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
9: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
10: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
9: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
10: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
9: War, orang nyambung, War.
8: Penipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Yo, what's up? Baby, let's go.
12: Your music, your request. All the hits.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.
8: Bercahaya.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
4: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

Boleh tahu Radika, warga bercahaya, harapan apa sih yang pengen banget segera terkabul atau mungkin tercapai di awal bulan Oktober ini ya, alias di bulan ke-10 dari tahun 2026. Boleh banget di-share gitu ya, barangkali punya agenda atau mungkin punya cita-cita atau mungkin punya plan apa sih yang harapannya bisa terkabul segera gitu ya. Boleh banget di-share melalui WhatsApp Bercahaya FM di 0811260543. Dan barangkali juga ketika kita menuliskan sesuatu bisa menjadi manifestasi gitu ya. Dan semoga alam, semesta dan juga malaikat mengaminkan juga. Dan pastinya memberikan energi positif juga ketika kita menuliskan hal yang positif dan menggerakkan kita untuk bisa mewujudkan hal tersebut gitu. Masih ada waktu sekitar 1 jam lebih 8 menit ya, buat kalian yang pengen gabung, mau dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, atau mungkin mau kasih informasi, mau kirim-kirim salam, atau mungkin mau curhat-curhat tipis, boleh banget Radika tungguin. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Siapa lagi yang udah gabung nih di 08112605543? Coba Radika Panto, ada siapa nih ya? Bentar. Oke, tanpa nama ini ya, Mas Radika mau request lagunya dari NPD, Sempurnanya Aku, boleh nanti Radika cariin. Terus juga di belakangnya kembali salamnya buat yang lagi siaran aja, lagunya ngikut, siap. Terima kasih kembali juga buat yang lain, barangkali mau sharing tentang, bukan tentang ya, mau kasih masukan atau mungkin input atau mungkin insight buat bunda-bunda yang mungkin besok hari Senin bingung mau masak apa gitu ya. Hari pertama di minggu yang baru, apalagi pagi-pagi, mau belanja apa dulu nih, mau masak apa dulu yang gampang aja, yang simple. Oh, Radika punya ide juga, tinggal goreng nugget aja. Makasih loh Radika ya, infonya ya. Oke, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap di Music Cafe.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Yo, what's up? Baby, let's go! Your request.

request. All the hits.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Yo, what's up? Baby, let's go.
8: Your music, your request.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
5: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
2: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

Oke, Radika gak bosan buat ngingetin warga Bercahaya buat follow sosial media Bercahaya FM, yaitu ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, terus juga di YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap, biar kalian semua bisa update seputar informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya, dan pastinya biar bisa kalian yang mungkin lagi suka dengerin, terus mungkin lagi di mana gitu ya, bisa foto atau mungkin bisa video juga dan tag ke sosial media kita. Nanti kita bisa bantu repost. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap di Music Cafe.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.
8: Bercahaya.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Yo, what's up?

Oke, sudah hampir jam 9 malam, waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini Radika kembali menemani di Rock and Relax. Selamat malam. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Asem banget, tambah gede ya.
5: Iya, ya, selam. Kamu ini Pak RT, kamu bilang nake ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
6: Ini dari kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo balon.
5: Ya mau kalau Pak, cukene Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Karo cukai sing ora diblumna go rokok ke. Misal SKT malah go SKM kayak bekas rokok si jine, go rokok si jine maning. Enggak
6: sengaja kayak lah, tapi enak Pak.
5: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan kalau kesadaran masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
7: dan ini betul temen bro
6: dan itu ramah dunia
5: nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai maling bea cuke kaya nomere
7: jadi ke sini ngomong kalau siapa? Bilung ngeku
8: aku ada keperluan mereka di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sih mamake setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong Mak, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng suara Dika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Buat kalian yang mungkin lagi aktivitas atau mungkin lagi rehat, atau juga temenin sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini. Yang request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Oke, 18 menit lepas dari pukul 22, jadi masih ada waktu sekitar 40 menit buat warga bercahaya yang malam hari ini mungkin udah lelah, udah capek, boleh istirahat atau mungkin mau melanjutkan aktivitas yang tadi ditunda gitu ya, boleh banget juga. Dan pastinya yang lagi ngantuk bisa diganjel kopi dulu, kopi ada nggak? Atau sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, yang mau request lagu boleh, lagu favoritnya, atau mungkin mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin mau kasih semangat buat yang jauh di sana, boleh banget juga. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Diingetin juga untuk warga bercahaya, jangan lupa untuk bisa ikutan challenge, video challenge. Untuk informasinya bisa langsung dilihat di video terbaru Radio Bercahaya FM di Instagramnya di @bercahayafm_cilacap. Buat kamu yang ikutan, dan kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah Rp300.000. Jangan lupa follow, jangan lupa di like juga postingan-postingannya. Buat yang pengen gabung juga bisa lihat ketentuan dan juga aturannya. Tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, memake setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kowe.
0: Oh, kaya kowe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

Oke, masih di Rock and Relax bareng sama Radika sampai nanti jam 11. Radika juga mau ngingetin untuk warga Bercahaya, jangan lupa untuk bisa dengerin kita melalui streaming buat kalian barangkali yang ada di luar kota atau mungkin yang ada di luar negeri juga tapi pengen terus update informasi seputar kota Cilacap, bisa dengerin melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dan Sabtu kemarin juga di jalan mana ya, MT di jalan Perwira ini sudah diberlakukan ya untuk one way, karena seperti kita tahu kalau di jalan Perwira sekarang udah mulai ramai banget, banyak coffee shop, banyak restoran dan juga kafe-kafe Gen Z dan juga gen Alpha barangkali juga ada di situ yang udah berkumpul, bahkan dari sore hari, siang hari sampai semakin malam semakin ramai. Jadi buat kalian barangkali yang mau melintas ke Jalan Perwira di jam-jam malam untuk mungkin bisa melihat rambu-rambu lalu lintas dan juga petugas yang ada di sana gitu.

Masih ada waktu sekitar 15 menit buat yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 08112605434.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
5: Rock and relax.

Oke, sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang sudah gabung, yang udah WhatsApp, yang udah dengerin juga. Semoga bisa menghibur malam hari ini. Ketemu lagi di minggu depan, di hari Sabtu dan juga di hari Minggu, mulai dari jam 7 di Music Cafe, dilanjut lagi di Rock and Reel sampai dengan jam 11 malam. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Untuk yang lagi kurang sehat, doakan semoga bisa segera sehat dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Radika pamit undur diri, Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut. Ta'ala malaikata yatufuna fit-turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah 'azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat terus menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah 'azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum bahu alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa la ra'auni, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka badatan wa ashadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Yaqulu fa madza yas'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaquluna yas'aluna kal jannah, mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu ahra'uha, nah apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'uha, belum ya Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'uha, demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Yaqulu fa kaifa law ra'uha, bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha ruhya. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka minta perlindungan? Yaquluna yata'awadun minan, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Yaqulu wa hal ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa law ra'uha, kemudian bagaimana sikap mereka aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad afrutu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bikim jalisum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurun Allah, kisah dan hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Seolah kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain, ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bawman, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatus shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ainul Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, kepriwe kabare? Muga-muga lagi pada sehat, lancar, lan semangat ya. Ketemu maning karo Inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Acara sing nyeritakna maning kabar lan kedadean sing ana nang Cilacap. Nggo sedulur kabeh sing pengin ngringokna Cilacap seminggu kie, disiarna saben minggu jam 5:30 sore lan diulang maning dina Senin jam 5:30 esuk. Tetep bareng Inyong nang Radio 94.3 Bercahaya FM sing uga bisa direngokna lewat streaming nang bercahayafm.com. Mangga karo Inyong Delia kie Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Tumpukan ban bekas nang area persawahan perek pergudangan Guntur Madu, Desa Karangreja, Kecamatan Maos, Cilacap, kobongan agitina Senin tanggal 28 September 2016 sore. Babinsa Desa Karangreja Koramil Pitu Maos, Serka Agus Suyoto ngomong bar entu kabar ana kobaran, deweke barang anggota Polsek Maos langsung marani lokasi. Miturut deweke, tumpukan ban bekas kue kobongan nang area persawahan sing jarake sekitar 30 meter sekang pergudangan Guntur Madu nang dalan raya Maos Kesugihan. Petugas pemadaman banjur teka nang lokasi nggo mateni geni. Bar geni bisa dikendalekna, petugas terus nglakoni pendinginan nganggo mesti kena ora ana titik geni sing urip maning. Ora ana korban jiwa nang kedadean kuwe, kerugian sementara mung tumpukan ban bekas sing kobong. Dene penyebab kobaran kue nganti sike sih durung di ngerteni. Masyarakat diimbo supaya ne lebih ngati-hati, utamane nang lahan kosong atawa panggonan sing ana tumpukan barang sing gampang kobong. Nek weruh ana asep atawa geni, langsung dilaporna supaya bisa cepet ditangani lan ora merembet tekan pemukiman.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Jenazah Maulana Purwa Wibowo umure 18 tahun warga Desa Danasri Kidul Nusa Wungu Cilacap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 wis tekan nang omahe agi dina Selasa tanggal 29 September 2016 jam 10:30 awan. Kira-kira rong minggu bar-barane KM Virgo Transport 8 sing ngalami kecelakaan nang perairan Laut Jawa agi dina minggu tanggal 13 September 2016. Ora suwe jenazah langsung dipendem nang TPU Perek Umaeh nang Danasri Kidul Nusa Wungu. Maulana bisa diidentifikasi tim Dev 6 Polda Kalimantan Selatan lan dadi salah siji sekang 16 korban sing wis diidentifikasi wektu kuwe. Nang jasate ditemokna dompet isi duit 13.000, identitas KTP-ne ninine karo HP. Bapake Mukholidin ngomong ketemu terakhir karo Maulana sedurunge lunga kerja nang Kalimantan. Maulana lunga bareng 5 wong liyane sekang Nusa Wungu nggo kerja nang kebon sawit. Ramlan, warga Nusa Wungu sing nyengi Maulana kerja nganti siki uga urung ditemokna. Keluarga Maulana uga nampa santunan 70 juta ya kue 50 juta sekang Jasara Harja lan 20 juta sekang Jasara Harja Putra.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemkab Cilacap lan DPRD Cilacap nyatakna siap buka ruang nggo ngurusi welasan konflik pertanahan lan masalah lingkungan sing dikeluhna warga. Sikap kue ditegesna sewise pimpinan DPRD bareng kepala BPN Cilacap nganakna audensi karo perwakilan warga nang gedung DPRD Cilacap agitina Senin tanggal 28 September 2016. Ana puluhan warga ngluruk maring kantor DPRD Cilacap agiawan nganti maghrib. Aspirasi warga antarane soal sengketa lahan nang Kampung Laut, dampak polusi industri PLTU, nganti status lemah pesisir pantai. Kiye Sanjange Wakil Ketua DPRD Cilacap Suyatno.
2: Ya, kita menyambut aspirasi karena itu adalah warga kita. Dan saya sebagai wakil rakyat ya tentunya harus menerima aspirasi yang mereka sampaikan. Ya, ini kita berkoordinasi dengan OPD terkait karena ini permasalahan yang disampaikan itu banyak banget, luas banget. Kompleks. Makanya akan kita pilah-pilah. Nanti akan dikondisikan oleh komisi masing-masing dan tentunya juga ini terkait dengan hal-hal tersebut nantinya kita minta waktu untuk diberi kesempatan untuk ngatur lagi. Itu sengketa antara lahan batas di Kampung Laut antara warga dengan lapas terhadap adanya tanah timbul. Kemudian PLTU ada pencemaran lingkungan, kemudian abrasi, kemudian polusi dan lain-lain termasuk juga tanah pesisir di sepanjang pantai itu yang sementara ini memang menjadi tanah TNI karena itu daerah teritorial menjadi tanah TNI lah itu digugat oleh warga masyarakat karena selama puluhan tahun sudah dikelola oleh warga masyarakat.
0: Gonangani tuntutan warga, DPRD Cilacap membagi tugas pengawasan antar komisi. Komisi D bakal fokus menangani masalah kesehatan lan pendidikan. Dene Komisi A ngawal sengketa hukum lan kemasyarakatan. Kepala BPN Cilacap, Andri, nyatakena siap nuruna tim nggo ngecek langsung lokasi sengketa bareng DPRD lan Pemkab. Kiye Sanjange Pak Andri.
3: Sering saya sampaikan, tadi yang sudah sampaikan dari Kampung Laut, ini alhamdulillah jadi mendapatkan respon positif dari pimpinan DPRD nanti yang rencananya kita bareng-bareng bersinergi untuk turun mengecek lapangan nanti semua aja, jadi komisi A sampai komisi D dan sebagainya. Jadi kami berharap nanti kita setelah bareng-bareng juga melibatkan OPD-OPD yang terkait juga sedikit demi sedikit kita mencoba mengurai peta permasalahannya, di mana kita juga tetap harus berkoordinasi dengan provinsi sampai ke Jakarta juga. Ini kan juga dari kementerian di pusat, karena ini permasalahan kompleks itu juga harus ikut mencarikan solusinya.
0: BPN uga bakal koordinasi nganti tingkat provinsi lan kementerian nang Jakarta. Tujuannya supaya masalah konflik agraria kie bisa entuk kepastian hukum kanggo warga Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kobaran maning. Umah duwe keparni umure 53 tahun warga dalan stasiun desa Bajing kecamatan Kroya, Cilacap. Kobongan lagi dina Kemis tanggal 1 Oktober 2016. Kira-kira jam 7 lebih seprapat esuk. Geni diperkirakna asale sekang konsleting listrik. Geni banjur cepet merembet merga sebagian gede umah digawe sekang kayu. Suwise nampa laporan, petugas damkar pos Kroya langsung mangkat maring lokasi lan teka sekitar 5 menit. Petugas langsung lakoni tugase mateni geni, nganti geni bisa dikendali kena. Bar kuwe petugas uga nglakoni pendinginan lan meriksa mening nang lokasi ne. Nggo masih kena nek ora ana kobaran atawa sumber geni sing esih urip. Orang anak korban jiwa atau korban luka nang kedadean kue, nanging kerugian materi diperkirakna nganti tekan 20 juta. Pemadaman uga dibantu relawan kebakaran nganti kondisi lokasi dinyatakna aman lan terkendali.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Ana wong lanang inisial T umure 72 tahun, warga Kesugihan Cilacap, diamanna polisi amarga diperkirakna nglakoni penipuan lan atawa penggelapan siji montor duweke warga. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu STKSIK nerangna, kasus kuwe kebukak barbarane korban nglapor maring Polsek Kesugihan. Awale pelaku nyelang montor duweke korban Honda Vario warna putih tahun 2015. Alasane arep nggo golet pari. Korban lan pelaku wis pada kenal. Malah wiwit Februari 2016 pelaku wis ping pirang-pirang nyelang montor kue karo mbayar 50.000 saben dina. Nanging pas dina setu tanggal 30 Mei 2016 pelaku TG nyelang montor maning. Waktu kue ngulih nyela nganti rong dina. Korban banjur nyoba ngubungi pelaku, nanging nomornya malah diblokir. Korban banjur ngupaya kena nggoleti pelaku nganti wulan Agustus, nanging ora ketemu. Montor kue jebul dipindah tangan nak maring wong liya nggo jaminan utang, lan korban ora ngerti. Korban banjur nglapor maring Polsek Kesugihan tanggal 19 September 2016. Polisi langsung nyelidiki lan bisa ngamana pelaku. Gara-gara kedadean kue, korban ngalami kerugian kira-kira 14 juta. Siki pelaku te dijerat pasal 492 lan atawa pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 ya kue bab penipuan lan atawa penggelapan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kue miki kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu kie. Moga-moga kabar sing wis tek aturna bisa nambah informasi lan manfaat nggo sedulur kabeh. Nek ana kabar atau kedadean nang sekitar Erika sing pengen dibagi, aja sungkan-sungkan ngabarna ya. Lewat WA bisa nomere 08111260543 atau nang Facebook Bercahaya FM. Kenyong Delia pamit undur diri. Matur nuwun wis setia ngrungokna Cilacap seminggu kie nang Radio Bercahaya FM. Aja kelalen acara kie bisa diringokna maning saben minggu jam 4:30 sore karo Senin jam 5:30 esuk. Nggo sedulur kabeh sing ora bisa ngringokna lewat radio, bisa ngringokna lewat streaming ya kue bercahayafm.com. Tetap ngati-ati, tetap sehat lan aja kelalen Cilacap seminggu kie. Kabare sedulur ceritane Cilacap. Nyong Delia pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Woi, cok! Asem banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang lebih anak ke ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kalau aku pengen melu ya ayo malam.
8: Ya enak, ya
7: mau cicit-cicit. Kalau petanung ya.
8: Ini rokok yang pak, cukai ini pak, polosan. Gak ngerti orang, ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
9: Gak sengaja kayak larang, tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun
10: dan ini betul temen bro
9: dan itu ramah dunia
8: nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai main becuk ke kia nomere
10: jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilu ngeku,
11: aku ada keperluan, kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door price kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.